0: 我以为委员长和上峰把我们都抛弃了。今天真的没想到，今天真的没想到。
1: 请特派员转告蒋委员长，我柯文和所有的弟兄誓死保卫党，誓死忠于蒋委员长。
2: 你放心，我一定会把这些话都转告给委员长，你也转告兄弟们，事成之后每人10万港币。
1: 特派员，兄弟们我都交代好了，只要您一声令下，我们立刻可以采取行动。
2: 先不急，等中共派驻印尼大使黄震到了时候再行动。
1: 明白了。
3: Apakah sumbernya dari Amerika informasi ini?
4: Dari kami sendiri, Pak. Kami punya informan yang bekerja di stasiun intelijen CIA di Jakarta. Pak Presiden, jika PKT benar-benar mengirimkan agennya ke Jakarta dan secara diam-diam mengembangkan organisasi militer di kalangan keturunan Tionghoa, ancaman terhadap kita terlalu besar, Pak. Saya menyarankan darurat militer yang komprehensif harus segera dilaksanakan dan membasmi organisasi komunis secara tuntas sebelum situasinya menjadi kacau, Pak.
5: Apa kamu tidak merasa aneh muncul informasi di saat situasi seperti ini?
4: Maksud Bapak, apakah ada yang salah dengan

0: Kalau seandainya mereka mau mengekspor komunisme Tiongkok ke Indonesia dan Asia Tenggara, harusnya tidak dengan cara seperti ini. Dan tidak dalam situasi yang seperti ini.
1: Menurut Bapak, apakah informasinya yang salah, Pak?
0: Mao Zedong dan Zhou Enlai bukan revolusioner baru kemarin. Mereka bukan orang bodoh. Dan bagaimana bisa hal yang super rahasia ini bisa bocor ke intelijen AS?
1: Jadi, maksud Bapak, apakah mereka sengaja memberikan informasi palsu, Pak?
0: Tidak bisa secepat itu. Kamu kerja buat ekstrem kiri, kan? Informasinya?
1: Siap, Pak.
0: Lapor kalau ada yang bocor.
1: Siap, paham.
2: Pak Presiden, kami baru menerima surat pengangkatan duta besar baru dari Tiongkok. Mohon dibaca.
0: Wang Zhen jadi duta besar baru dari Tiongkok. Besok pagi dia akan tiba di Jakarta.
1: Tujuan kedatangannya ke sini pasti ingin mengajukan Tiongkok supaya ikut berpartisipasi dalam konferensi Asia Afrika, Pak. Bagaimana respon Bapak?
2: Pak Presiden, selain duta besar dari Tiongkok, ada duta besar negara lainnya juga yang akan menyerahkan surat kepercayaan. Apakah Bapak berkenan mengatur waktu?
0: Saya minta waktu khusus untuk menerima mandat dari Wang Zhen. Khusus.
2: Baik, Pak.
1: Tampaknya Bapak sudah punya jawaban terhadap mereka, Pak.
3: Tidak ada persahabatan yang sejati. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Sedari jadi perhatian insan, musim kemarau tak berapa airmu.
4: 先生您好。
5: Di musim hujan,
4: 先生。
5: Meluap sampai jauh.

0: Pak Presiden!
1: Ya. Ada apa?
0: Pak,
2: baru saja kita diserang di Jawa Barat oleh ornamen bersenjata.
1: Siapa pelakunya?
2: Belum pasti, Pak.
1: Dengar perintah saya. Ini biar garnisun lokal yang urus, dan saya mau mereka ditangkap hidup-hidup, karena mereka harus diinterogasi. Laksanakan!
2: Siapa?